ya, agar tubuh nggak kaget juga kan dengan sistem metabolisme tubuh kita. Oke, sudahkah kamu berolahraga di minggu ini? Jangan lupa 150 menit ya, total berjalan itu secara mingguan itu udah oke banget. Jadi kalau seandainya seminggu kamu 3 kali bisa 3 jam gitu, itu udah oke banget kan. Berarti 60 kali 3 itu 180 menit. Ya tubuh kan di dalam 1 minggu itu 150. Jadi kamu udah lebih berapa tuh? 120, udah lebih 20. Ya kan 20-30 menit. Jadi fine-fine aja seminggu 3 kali berjalan asalkan lebih dari 1 jam ya.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi lho. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk dalam

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget.
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
4: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
3: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
4: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
3: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
4: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
3: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
5: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu gak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Hah? Yang benar?
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

92.2 RRI Pro 2 Palok Semawet, teman terbaik kamu, Radio Yanak Muda. It's time to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hello. Gimana-gimana pagi hari kamu buat yang baru mendengarkan Pro 2 FM? Ampun, kamu kemana aja sih? Dari tadi tuh aku udah demenin kamu ya. Kalau terakhir belakangan aku agak-agak beli sarapan tadi. Kalau kamu kehilangan sekelak suaraku, gak apalah ya. Karena emang ngebeli sarapan tadi teman Pro 2. Gimana, kamu udah sarapan belum sih? Atau jangan-jangan kamu gak selera sarapan pagi hari ini gara-gara semalam kamu lagi trouble sama sahabat kamu, teman Pro 2. Oh, cocok kayak lagunya ya. Walaupun agak-agak lama, tapi ini remake ya. Di cover kembali, dinyanyikan kembali di tahun 2022 kemarin dengan formasi vokalis Niji yang bukan Giring, teman Pro 2. Yang satu ini arti sahabat untuk seluruh persahabatan di muka bumi ini yang lagi merayakan RRI.

mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau, mager.
2: Ayo.
4: Sini dulu.
5: Kenapa?
4: Apa tuh?
5: Sini dulu.
4: Gosip. Ini tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 FLX Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, halo, halo, halo. Anyway, teman Pro 2 diinfokan kembali buat kamu semua bahwasannya ya, hari ini, pagi ini terutama ya, lagi dilaksanakan yang namanya Senam Sehat dalam rangka RRI Fest 2026 ya, menuju di hari Radio 11 September 2026. Di mana lagi? Di Ahad Festival Area yang ada di Sonono ya. Semoga kamu juga bagian dari orang-orang yang lagi menjaga kesehatannya di pagi hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Gimana aman ya darah? Kadang-kadang nih kita harus, apa ya, terutama buat kamu yang udah mendekati kepala 4, teman Pro 2 ya. Terkadang kamu harus medical check up ya. Minimal kamu ngecek buat gula, terus kolesterol, asam urat, jantung juga. Apalagi buat kamu yang emang dari dulunya punya bad habit ya. Kebiasaan buruk itu bisa termasuk kamu yang susah tidur malam, ngerokok pula lagi ya, mantan alkoholik juga. Nauzubillah, semoga sehat selalu dalam pengharapan kita agar hidup kita semakin berkah, teman Bro 2.

0: sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Velvet Driver, Dreamer, Dreamer, Dreamer from Indiana, Justin Strick featuring Chakra Khan. Hello! We lost our hearts in the... Halo, what's up, good people? Pagi hari ini, teman Pro 2 tercinta, ya. Yang lagi malas-malesan, kenapa sih? Padahal semalam tuh udah nge-plan banget ya, pengen ini, mau ke sono, mau ngerjain ini, mau beres-beres itu gitu ya. Cuma gara-gara kamu gak sengaja nge-scroll ya, galeri di handphone kamu, ngelihat album foto gitu. Terus ternyata sosok yang selama ini sudah kamu hapus dalam hidup kamu, ada pula sebiji fotonya di situ, ya kan? Jadi terbawa perasaan ke 5 tahun yang lalu. Oh Tuhan, maafkan dia. Bercanda, bercanda. Sekali lagi selamat pagi. Minggu pagi ini ya, mesti barengan lagi di sini sampai jam 9 aja, teman Pro 2. Setelahnya banyak lagu keren ya dalam jazz music nantinya. Gimana, gimana, gimana? Semoga kamu everything is gonna be okay ya. Jangan lupa juga kalau sekarang udah bisa duha juga, teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen lebih sehat, pengen dapat rezeki lebih, pengen diperlancar aktivitasnya, sholat sunat duha deh, oke? Okay?

Meksiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ellie Goulding featuring Joey Salt. Hit me, teman Produa. By the way again ya, good morning for all yang lagi mendengarkan Egy Putra di Produa FM Lok Semawe. Mana suaranya? Gak bakal kedenger juga deh ya. Hampir di jam 9 pagi hari ini. So what's up bro ya? Sehat-sehat selalu kamunya yang lagi terbaring lemah tak berdaya juga. Mungkin kamu harus lebih kencengin lagi ya kesehatan agar punya keteraturan hidup. Dan yang pasti penyakit kamu sekarang gak bakal kambuh. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi sehat juga dijaga terus sehatnya. Jangan sebentang kamu gak pernah terbaring sakit di rumah sakit ya. Kamu ngerasa sistem imun kamu di atas rata-rata dan kamu sih paling begadang. Hey, hati-hati kamu kalau gak pengen diintai sama tifus ya, sama hepatitis atau sakit kuning tuh kan yang kayak orang yang suka begadang-gadang gak karuan kan. It's some time ya, oke-oke aja lah. Karena ada sebagian orang juga mungkin yang kayak emang butuh waktu midnight untuk ngerjain sesuatu. Tapi bukan berarti kamu begadang tiap malam bah ya. Pagi jadi malam, malam jadi siang, siang jadi subuh. Pasti. Ya pokoknya intinya semoga semakin dewasa kita juga semakin bisa mengelola hal-hal yang lebih membuat kita ke dalam kebaikan, bukan dalam kemudaratan tentunya. Thank you so much ya udah denger aku dari jam pagi tadi. Terima kasih sekali lagi dan besok aku libur dulu dong. Udah masuk subuh 2 hari berturut-turut ya, 3 depart pula. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan teman Pro 2 ya. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

0: FM.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

2. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih itu udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loks Mau, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata Hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi

0: 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Malam Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

Nasir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.

Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number

karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila,

0: Diego Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Info Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Produe, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produe, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produe, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produe, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produe, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman-teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman-teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman-teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh teman-teman dua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3, our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811-6715-952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

95,2 RRI Predolong Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Predua. Di hari ini masih terus dengan kondisi yang pastinya sangat baik-baik saja. Kita sehat, kita juga lagi istirahat mungkin untuk hari ini, karena hari ini hari Minggu setelah lelah beberapa hari yang lalu tentunya. Semoga kamu bisa terus semangat, kamu juga punya waktu luang untuk membersamai dengan orang-orang tersayang kamu tentunya ya. Tadi kita sudah merelay Pro 2 Jakarta, mendengarkan Indonesia Top 20, terus juga dilanjutin sama International Top 20. Kita akan terus bersama sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Sore Ceria bersama aku Dika tentunya, yang akan terus menemani kamu ya. Selamat sore untuk semuanya yang jam segini juga udah cantik, udah wangi ya, udah punya agenda yang sudah direncanakan dari beberapa hari yang lalu, mungkin mau ketemu sama teman-teman ya, udah lama banget gak ketemu ya, saking lamanya tuh kayak kita berasa asing gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nikmati masa-masa kamu, waktu kamu ya, untuk ketemu teman-teman yang udah lama banget ya. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin di rumah aja karena udah capek hari ini ya, dengan segala agenda kamu, entah itu nyuci lah, nyetrika lah, semuanya ya. Semoga di weekend ini kamu juga, walaupun gak seproduktif hari biasanya, setidaknya ya kamu bisa lah teman Pro 2 ya, sekedar untuk main handphone sebentar gitu ya, ataupun ya pokoknya lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia tentunya di special weekend ini. Masih akan terus bersama Dika, kita mau ke lagu berikutnya. Kita tinggalkan lagu melo darinya Paulo Lee ya. Paulo Lili Liminho. Langit Merah Muda. Kita ke Zia dan juga Miki ya. Ini lagu yang sangat disukai oleh anak-anak Gen Z sekarang ya. Cewek-cewek cegil, aku udah lupa, kita puterin. RRI Predolong Semawe, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru.

0: wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Tahu nggak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam 2 sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. Sudah jam 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, memperdua ya, yang terus kamu dengarkan Felix dengan lagunya ya, Past Life ya, yang lagi kita dengerin di suasana hari Minggu yang mendung ini. Tiba-tiba tadi panas pol, sekarang udah mendung banget nih teman perdua. Aku ingatkan untuk kamu semuanya selalu berhati-hati, tidak lupa untuk membawa jas hujan ya. Takut-takutnya teman perdua nanti sore akan hujan mungkin ya, dan sedikit mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Selamat melanjutkan weekend kamu di hari ini teman perdua, yang sorenya udah punya niatan ketemu teman. Kayaknya kamu harus cepet-cepet untuk siap-siap nih ya, jangan sampai kamu kehujanan di pertengahan jalan teman perdua. Jadi kalau misalkan kamu udah nyampe ke tempat, kayaknya itu udah agak sedikit lebih aman, lebih apa ya, lebih bisa berjalan lah ya pertemuan kamu. Kita hadirkan informasi dulu di suasana hari Minggu ini, di mana ya rangkaian kegiatan RRI Fest di Kota Lok Semawe tidak hanya diisi dengan kemeriahan hiburan rakyat dan juga berbagai ragam edukasi publik, tetapi juga ini teman perdua diwarnai dengan aksi nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitar, yang tentunya ini melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak, di mana kegiatan positif tersebut diwujudkan secara nyata melalui aksi penanaman pohon secara bersama-sama yang juga dipusatkan di halaman Masjid Islamic Center Lok Semawe sebagai salah satu agenda sosial yang sangat penting dalam rangkaian acara tersebut. Aksi hijau ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari pemerintah Kota Lok Semawe, Bank Indonesia Lok Semawe, Bank Syariah Nasional, serta pihak Bir Ali Travel yang turut ambil bagian, di mana pelaksanaan penanaman pohon ini ya diharapkan menjadi wujud sinergi nyata untuk memperindah kawasan rumah ibadah yang juga ini merupakan kebanggaan masyarakat setempat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kota Lok Semawe agar terus terasa sejuk dan nyaman bagi siapapun yang berkunjung tentunya. Jadi keterlibatan aktif seluruh instansi dan juga lembaga terkait di sela-sela kemeriahan RRI Fest ini tidak hanya mempererat kebersamaan serta kekompakan antar lembaga, tetapi teman perdua ini juga bisa memberikan kontribusi positif yang bermanfaat langsung ya bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Lok Semawe. Semoga dengan penanaman pohon ini teman perdua ya, coba kamu bayangin kalau misalkan hutan yang sudah dibakar ya digunakan untuk membuka lahan, berapa puluh tahun kita harus menunggu agar pohon itu tumbuh seperti yang sebelumnya. Kayaknya kita mungkin umur kita pun udah duluan dicabut ya umurnya sama Allah Subhanahu wa taala teman perdua ya. Mengingat sekarang banyak banget yang terjadi di luar sana. Jadi mari kita sama-sama teman perdua, seperti yang kita ingat, seperti yang kita tahu ya, agar penghijauan juga di Kota Lok Semawe, bukan hanya Kota Lok Semawe aja tapi semua wilayah tentunya. Jadi jangan jangan dibakar lah hutan ya teman perdua. Semoga kita juga bisa terus ya menjagalah ya, bukan hanya dari pohon aja, sampah juga kita jaga, kebersihan kita jaga, seperti itu ya. Semoga Kota Lok Semawe dan RRI Lok Semawe ini juga semakin bisa terus menjadi sektor yang membanggakan, yang bisa terus ambil bagian untuk hal-hal yang positif tentunya. Masih akan terus di sini di lagu-lagu berikutnya, kita ke lagu darinya Jenny, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Tahu nggak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
1: Sore Ceria, teman terbaik.

0: Kita semua ingin menjadi orang kaya. Tapi, nabung sekian ratus ribu per bulan aja, kita nggak bisa. Sekilas, menabung memang hal yang sepele dan mudah dilakukan kapan saja. Menabung juga tak membutuhkan energi besar serta pemikiran matang untuk memperhatikannya. Kegiatan sederhana dalam rangka mengasah ketekunan ini juga masih jarang kita lakukan karena alasan tidak sempat atau tak punya cukup dana kalau hanya sekedar untuk disisihkan. 100, 200, 300, hingga 1000 rupiah per hari saja sebenarnya sudah cukup untuk mengasah bakat tekun pada diri kita. Hal ini juga akan mengindikasikan bahwa kita bukanlah orang yang gemar memupuk gengsi dan tahu betul apa arti berhemat bagi kehidupan di masa mendatang.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

37 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Darinya BCL memulai kembali yang lagi kamu dengerin ini. Single ini sengaja dirilis oleh si BCL ya, teman Produa. Di tahun berapa ya dia baru-baru nikah ya, memulai kembali darinya BCL ya. Ini dia kayak rilis lagu setelah sekian lama dia belum bisa move on. Dan akhirnya dia berusaha untuk membuka kembali hati ya. Jadi ini juga diriliskan sekalian dengan pernikahan dia di tahun 2024 tentunya. Hebat kan? Tapi gak mudah sih jadi BCL teman Produa. Dimana itu kayak, kamu tahu gimana kita tuh kayak, huh? Kita tuh kayak kehilangan seseorang yang bahkan kita baru aja lihat dia baik-baik aja gitu ya. Kita masih ketemu sama dia gitu ya. Apalagi untuk kamu-kamu yang udah menikah gitu ya teman Produa. Tiba-tiba kita tahu kalau dia itu udah, waduh, udah secara tiba-tiba gitu ya. Jadi rilisnya di tahun 2024 gitu ya. Dan ini juga merupakan lagu anniversary dia bersama pasangannya. Seperti itu ya, dimana lagu ini juga mengungkapkan bagaimana sih rasa cinta dan syukur BCL dalam memulai kembali perjalanan hidupnya setelah kehilangan mendiang Ashraf Skinler ya. Aduh susah banget aku lupa namanya, pokoknya suaminya ya. Itu kayak dia kehilangan si Ashraf itu sangat luar biasa gitu ya. Kayak waduh, setelah sekian lama akhirnya dia bisa bersama lagi gitu. Ashraf apa ya namanya, Ashraf Sinclair ya. Ya gitulah, pokoknya pasti kamu tahu ya. Aku lupa teman Produa. Jadi setelah dia akhirnya mempersamai dengan sang pasangannya, akhirnya rilis sebuah lagu ini gitu ya. Memang gak mudah sih untuk semuanya, dimana dia juga bahkan mengganti nama Instagramnya juga teman Produa dengan namanya yang sekarang gitu ya. Jadi bayangin aja dia masih baik-baik aja di hari itu, tiba-tiba semuanya berubah setelah suaminya meninggal secara tiba-tiba seperti itu. Semoga kita juga sedih banget sih, mau kita bilang kayak semoga kita nggak bisa ngalamin, tapi kita nggak tahu karena itu semua adalah janji dari Allah SWT. Kita nggak tahu itu, tapi apapun itu semoga kita selalu dalam hal-hal baik. Kita juga diberikan waktu yang masih sangat panjang bersama orang-orang tersayang kita ya. Masih akan terus di sini di sore hari ini. 20 menit lagi aku akan terus bersama kamu sebelum kita mendengarkan Just More. Di sini kita ke Taylor Swift teman-teman.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup. Menurut data WWF, 15 miliar pohon ditebang setiap tahun di seluruh dunia dan menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Akibat dampak hutan gundul bagi lingkungan dan masyarakat dapat mengganggu siklus air yang berperan penting bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jika hutan gundul, maka tidak ada transpirasi yang terjadi. Hal tersebut membuat curah hujan yang berkurang. Penurunan curah hujan dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan yang dapat berakibat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Siklus air yang terganggu membuat curah hujan semakin jarang turun. Perambakan hutan yang terus berlangsung akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, sehingga akan terganggu siklus air dan dapat membuat wilayah hutan akan gersang dan kering.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Sebanyak 127 gunung aktif berada di wilayah barat hingga timur Indonesia. Untuk meningkatkan kewaspadaan, langkah-langkah penyelamatan saat gunung berapi meletus juga penting diketahui. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. 2. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. 3. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung berapi. 4. Gunakan kaca pelindung. 5. Jangan memakai lensa kotak atau soft lens. 6. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. 7. Pakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh untuk melindungi dari abu.
1: Limbah rumah tangga adalah masalah yang sering sekali diabaikan oleh banyak orang. Namun, limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai merupakan masalah yang lebih besar lagi. Tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan hewan peliharaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengatasi atau mengurangi limbah yang tidak dapat terurai agar dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Eits, jangan khawatir. Salah satu cara pertama untuk mengatasi limbah yang tidak dapat terurai adalah dengan membuangnya dengan benar, ya kan? Pastikan kita membuang limbah tersebut di tempat yang sesuai dan yang sudah diatur oleh pemerintah setempat. Selanjutnya nih, salah satu cara lain adalah dengan menggunakan bahan alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya nih, kamu dapat menggunakan produk yang terbuat dari bahan alami, seperti bambu atau kayu, sebagai pengganti produk yang terbuat dari plastik ataupun karet. Well, sering-seringlah menggunakan botol minum yang dapat digunakan ulang sebagai pengganti botol minuman sekali pakai yang terbuat dari plastik. Karena ini merupakan salah satu aktivitas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita terapkan hal kecil namun punya efek besar pada lingkungan kita agar lingkungan kita terus bersih dan terhindar dari bencana.

Jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat atau Mopro 2. Masih bersama Dika di sini dan sudah saatnya kita mendengarkan Just More ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan informasi dulu tuh Mopro 2, di mana Badan Geologi dan juga mengungkapkan asal dari suara dentuman dan getaran di Jawa Barat berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Rakatau, di mana fenomena tersebut juga terjadi bersamaan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau sendiri yang berlangsung sejak September 2026. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, juga menjelaskan erupsi berlanjut dimulai pada Jumat kemarin dan erupsi tersebut disertai oleh semburan lava berlanjut atau lava foundation ya, di mana suara gemuruh dan juga suara dentuman yang terdengar kepada masyarakat. Kita tahu kalau misalkan Anak Krakatau pernah erupsi pada 22 Desember 2018 yang dimana menimbulkan longsor dan juga gelombang tsunami, dan Anak Krakatau kembali erupsi pada 2 Juli 2026 dan juga status aktivitasnya berubah menjadi level 2 menjadi level 3. Jadi pada tanggal 4 hingga tanggal 5 September yang lalu, masyarakat dari beberapa daerah Jawa Barat melaporkan suara getaran dan juga dentuman. Selain suara dentuman, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau juga terpantau menyebar menuju beberapa daerah Indonesia. Berdasarkan pemantauan terbaru, wilayahnya mencakup DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu. Kepala PVMBG Rita Susilawati juga menyampaikan bahwa pemantauan jalur penerbangan dilakukan ya melalui Fona, dan informasi tersebut tersedia melalui aplikasi Magma Indonesia milik Kementerian SDM yang juga menyediakan berbagai data hasil pemantauan aktivitas vulkanik tentunya. Jadi untuk itu tuh memperdua ya, Badan Geologi dan juga PVMBG juga mengimbau masyarakat yang terdampak ya bisa terus selalu berhati-hati ya, dan ditambah juga teman perdua diingatkan untuk mengikuti informasi dan tentunya melihat informasi yang resmi seperti itu ya. Ada beberapa penerbangan yang juga sudah dihentikan untuk sementara teman perdua, tapi harus kita ingat adalah di antara semuanya, jangan pernah menyebarkan informasi yang belum jelas ya. Jadi hati-hati dengan hoax informasi. Jadi kalau misalkan mau cari informasi, carilah di laman yang resmi tentunya. Jadi permohonan maaf atas penghentian layanan penerbangan yang juga diajukan hingga 14 Desember. Mengingat teman pro 2 ini sudah mulai terlihat sedikit terlihat tidak bisa terbang ya pesawatnya teman perdua. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik teman perdua, dan juga kamu bisa terus berhati-hati untuk semuanya yang di luar ruangan tentunya. Dika informasikan juga untuk kamu semuanya, sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, dan informasi tadi menjadi penutup kita untuk program sore ceria ini. Kita akan lanjut ke jaga malam, jangan galau malam-malam. Terima kasih Mopro 2. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus bersama kami kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sembari menunggu pelaksanaan ibadah salat maghrib tentunya tepatnya di jam 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh, berarti Allah mau ngasih kebaikan nih setelah ini. Ketika kita mendapatkan satu ujian, kita langsung sadar, oh, berarti akan ada kebahagiaan setelah ini. Ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita langsung ngeh, oh, ada rasa bahagia, ada rasa senang setelah ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunnatullah, hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Intinya ketika kita yakin bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan di baliknya, kita akan menerima kesulitan itu dengan rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu dengan perasaan senang, dengan perasaan bersyukur malah. Sehingga ada istilah siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah. Selama ini kan kita taunya alhamdulillah itu ucapan syukur ya. Ternyata alhamdulillah juga bisa diucapkan ketika ada musibah. Siapa yang ketika dapat musibah mengatakan alhamdulillah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, rumah atau istana rasa syukur. Kok bisa? Karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan. Jadi dia bukan mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat yang datangnya setelah musibah walaupun belum dia dapatkan. Ini saking yakinnya nih. Seseorang yang yakin di balik kesulitan ada kemudahan, dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Didahuluin alhamdulillah sebelum dia mendapatkan nikmat, padahal dia belum ngerasain nikmat apapun. Pas misalnya ada musibah, orang lain bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia enggak alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendahulukan kalimat syukur terhadap kebaikan yang akan datang setelah musibah. Ini menunjukkan ini level di atas rata-rata. Kalau orang levelnya rata-rata dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, taruh di status la haula wala quwata illa billah, atau kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau kalimat lain la tahzan innallaha ma'ana. Ada lagi status di atas rata-rata, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu aja alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin di balik ujian ini pasti ada kebaikan, yakin banget. Makanya untuk mensyukuri kebaikan yang ada di balik ujian, dia bilang lebih dulu alhamdulillah baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan keras-keras ya ngomongnya ya. Ada keluarga meninggal, alhamdulillah gitu. Aduh, bahaya nih. Tapi kalau untuk diri kita sendiri yang dapat masalah, ucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada yang nanya, kenapa demikian? Karena saya yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan, pasti ada kejutan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

Ngobrol Dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma

0: algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lu tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Mangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2, Losmawe, teman terbaik kamu. Selamat malam Senin ya teman Pro 2. Kembali lagi barengan aku Marley di Jaga Malam, yang bakal nemenin malam Senin kalian sampai di pukul 12 nanti. Buat kamu yang masih belum tidur malam ini, yang masih belum tidur ya, coba aku tebak, besok harus bangun pagi kayaknya nih. Tapi sekarang masih pegang handphone, jam udah nunjukin ya jam 8:30 nih. Alarm mungkin udah dipasang untuk besok, tapi tangan masih aja scrolling. Terus bilangnya, ntar deh setengah jam lagi atau sejam lagi deh. Masalahnya 5 menit, setengah jam atau 1 jam itu kadang punya kemampuan berubah jadi 2 atau 3 jam ya. Lucunya kita sebenarnya kadang tahu besok bakal bangun pagi. Kita tahu kalau tidur itu terlalu malam bikin badan gak enak, mata berat, dan paginya mungkin harus berantem dulu sama alarm. Tapi kenapa kita tetap susah berhenti dan milih tidur ya? Nah, malam ini kita bakal bahas ngobrol soal itu ya. Kenapa kita susah tidur cepat padahal tahu besok harus bangun pagi? Dan ternyata jawabannya gak selalu sesederhana karena belum ngantuk ya. Bisa jadi sepanjang hari kita terlalu sibuk sampai malam terasa seperti satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya untuk diri sendiri. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita dengerin dulu satu lagu ini buat kamu yang masih beraktivitas malam ini. Santai aja sama Pro 2. Ini dia, ada Faris Adam. Stay tuned.

Ya teman Pro 2, masih barengan aku Marley ya di Jaga Malam. Tadi kita udah buka obrolan tentang satu kebiasaan yang mungkin sering terjadi ya. Tahu besok harus bangun pagi tapi malah nunda waktu tidur. Dan salah satu pelakunya tentu aja benda yang sekarang masih ada di tangan kita ya, handphone apalagi. Awalnya emang kelihatan sederhana, buka handphone lalu cuma mau balas chat ya. Abis itu lihat satu video, scroll ke video lain, terus muncul konten menarik, kita lihat lagi. Tiba-tiba kita cek jam loh, udah jam 11 nih, udah jam 12 nih. Padahal 15 menit yang lalu rasanya kayak baru mulai scrolling ya. Masalahnya bukan cuma soal durasi nih, konten digital memang dirancang supaya perhatian kita terus berpindah dari satu hal ke hal berikutnya. Jadi kalau kita nunggu sampai benar-benar merasa bosan untuk berhenti, bisa-bisa ya nggak berhenti-berhenti. Makanya kadang yang kita perlukan bukan tambahan waktu, tapi keputusan sederhana. Oke, cukup, handphonenya ditaruh di meja aja dulu. Nah, selain ini kita akan bahas alasan yang lain yang lebih menarik ya. Karena ada orang yang sebenarnya udah capek seharian, tapi ketika malam datang justru ngerasa ini waktu me time kita ya. Kenapa bisa gitu sih? Kita bahas setelah lagu berikutnya ya. Ada Adelantis, Bunga Maaf.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2, Lox Mawai teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Tadi kita udah bahas soal kebiasaan scrolling dan gimana satu video lagi itu bisa membuat waktu tidur terus mundur. Tapi ada alasan lainnya yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita sebenarnya udah tahu waktunya tidur, tapi dalam hati perasaan seharian tadi kita sibuk, masa sekarang harus langsung tidur? Nah, ada istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kebiasaan menunda tidur demi mendapatkan waktu pribadi setelah menjalani hari yang padat, ya, yaitu revenge bedtime procrastination. Sederhananya, siang kita merasa waktu banyak diambil oleh sekolah, kuliah, kerjaan, tugas, atau berbagai kewajiban. Akhirnya malam dipakai untuk mengambil kendali waktu tersebut, mau nonton, main game, dengar musik, scrolling, atau sekedar bengong aja. Masalahnya kita emang mendapatkan waktu untuk diri sendiri malam itu apa ya, tapi tubuh juga punya batas ya. Kalau dilakukan terus-menerus, waktu tidur yang dikorbani akhirnya harus dibayar keesokan harinya dengan rasa lelah. Jadi sebenarnya bukan berarti kita gak boleh nikmati waktu malam. Kita cuma perlu mencari cara supaya waktu untuk diri sendiri itu dan waktu istirahat gak saling memakan ya. Nah, Teman Pro 2, kalau kamu malam ini sedang mengalami hal yang sama, coba pikirin lagi ya, apakah kamu benar-benar belum ngantuk atau sebenarnya kamu cuma belum rela hari ini berakhir? Kita lanjutin dulu obrolannya setelah yang satu ini. Stay tune terus di Pro 2 Lawas Mawai, teman terbaik kamu.
1: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Pro 2 aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @pro2loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Pro 2 FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2, dan tadi kita udah bahas bahwa kadang kita menunda tidur itu bukan karena gak capek ya, tapi karena malam terasa seperti satu-satunya waktu untuk diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke situasi yang sering terjadi, terutama malam seperti ini ya, besok Senin. Aneh ya, hari Minggu dari pagi mungkin kita masih santai, tapi siang masih bisa jalan-jalan, nongkrong, rebahan. Tapi gitu malam datang, tiba-tiba otak mulai bukain daftar pekerjaan. Besok bangun jam berapa? Besok ada tugas nggak? Besok kerjaan udah disiapin belum? Meeting besok gimana? Bahkan sesuatu yang belum terjadi pun udah kita pikirin malam ini. Padahal belum tentu semua kekhawatiran itu benar-benar perlu diselesaikan malam ini ya. Kadang otak kita cuma sedang melakukan persiapan menghadapi hari berikutnya. Dan kalau pikiran seperti ini muncul, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membereskan hal-hal kecil yang memang bisa dipersiapkan sekarang. Misalnya nyiapin barang untuk besok, kemudian kasih sinyal ke diri sendiri bahwa hari ini udah selesai ya. Jadi kalau malam ini kamu masih belum tidur karena kepikiran besok, mungkin gak semuanya harus kamu selesaikan sekarang. Ada beberapa hal yang memang lebih baik dikerjain besok setelah kita cukup istirahat.
1: Sebenarnya aku.
0: Dan sebentar lagi kita masuk ke bagian terakhir. Kita rangkum semuanya supaya malam ini gak cuma jadi obrolan, tapi ada satu dua hal yang bisa kamu bawa sebelum benar-benar nutup mata.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Al-Qari'ah.
1: Hari kiamat.
0: Mal-Qari'ah.
1: Apakah hari kiamat itu?
0: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
1: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
1: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
0: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
1: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
1: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
0: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
1: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpu, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: FM。Pro 2 Information。
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.Dari RRI.co.id Laksmawi, Muara 2 memerah 800 meter lahan dilalap api. Kebakaran lahan seluas 800 meter persegi terjadi di Desa Menasah Mekandang, Kecamatan Muara 2, Kota Laksmawi, Minggu 6 September 2026 sore kemarin. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, Regu A Pemadaman Kebakaran Kota Laksmawi yang dipimpin Danru Iskandar langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit armada damkar dan mobil TRC. Petugas tiba di lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Personil kemudian melakukan penyemprotan air ke sejumlah titik api pada lahan yang terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Informasi selanjutnya dari rri.co.id Laksmawi. Persiapan atlet jelang Pora Popda, cabang olahraga Anggar Aceh Utara intensifkan latihan. Pengurus cabang olahraga Anggar Kabupaten Aceh Utara terus mematangkan persiapan para atletnya untuk menghadapi sejumlah agenda kejuaraan mendatang, khususnya Pekan Olahraga Aceh dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Ketua Cabang Olahraga Anggar Aceh Utara Zulfikar ST menyatakan bahwa program latihan atlet sejatinya terus berjalan secara rutin tanpa terputus. Namun, menjelang pelaksanaan event, intensitas latihan ditingkatkan secara khusus sesuai tahapan periodisasi. Di sisi lain, Zulfikar membeberkan dinamika yang dihadapi timnya akibat adanya penundaan jadwal event seperti Pora dan Popda. Menurutnya, penundaan tersebut berdampak langsung pada regulasi usia atlet. Beberapa atlet potensial yang sebelumnya disiapkan secara khusus untuk Popda terpaksa gagal tampil karena usianya sudah melewati batas maksimal akibat penundaan jadwal selama 1 tahun. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Laksmawi.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

RI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

0: setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lhokseumawe.